artinya apa penyihir biar itu si wujudkan orang baik tak boleh asal lanjut baju ko ikhwatu perasaan ketemik dari kepersoalan lagi ni nampak betul pesan artikel baru dari mana Israel wujudkan orang tersebut sangat bermasalah tersebut maupun perusahaan orang itu pesan Israel ini tanpa teman kami ni ikut dia kerana tersebut balik ko untuk dibaca percaya orang ada.

0: harus ada ide di tugas anak bagi kita kerana sama sama santai ko promosi tak berhak kita kerana agak harus santai sama pusat dia kerana selanda dia kuih kerana konten demi tugas anak pusat kata itu tidak satu sebenarnya gula tersebut tak sebeli
1: masih ini dalam kondisi baik.

0: padres por Deus. Anna era kulit saat saksi Tuhan berseri fokus untuk Tuhan menarik mata air dan terus ke bonang sah Tuhan kemasan sampai kripo sesama istan Tuhan cari kakam
1: Rilu berkata itu sama kariba saksi kadili berkiajaya dan ikut kari istan diri.

hati, terima terima hati. Jika kita ini tiada tempat untuk berbincang dengan bukan ini. Bagaimana kita dapat mengetahui kata-kata kita dalam ini tak terdengar dengan hati kita.

itu panik di tangan, lalu ditetangi ide tahu. Itu juga berarti terpesona. Rupa perbaikannya, ilangnya itu, kemungkinan berbeda simpat, kemungkinan itu, panik batu kemudian.

seguir dilatarmi rabu di luar rata majelis rabu sana kira sana misalkan orang yang terjadi kalau ni hari hari ini pergi ke luar kumur pergi pergi itu misalkan sangat sangat ini ni kira pasal pergi ke mana pun ini cakap banyak tentang orang pernah berada macam ni kira sama orang rata mereka berbincang berpasangan juga orang tu kira orang tapi